Assalamualaikum semua. Saya ikuti ruang jalinan Masra melalui radio Sejahtera. Apa khabar ini semua ni? Agak kata sehat semua. Apapun no hari semua yang dihormati semua. Padu berguna dengan belomor perahu semua ni. Perahu-perahu. Yang mana perahu kolek, perahu jokong, perahu nago. Ni puluh buah perahu ni. Tani bubuk piala semua. Bubuk piala raja. Ini terima kasih semua. Tak ikuti ni. Kita masih sama sepatutnya kata. Siapa akan beritahu khabar ada perahu-perahu rumah mana-mana atik tu tengok-tengok dapat kejayaan semengah. Lepas hari tu ada rombongan belakang ke lorong air semengah di sungai Banara tu boleh tengok pertunjuk ke daripada adik pelajar sekolah naratiwak tahun ni. Pertunjuk ke pertama kata Lila Tanjung sebanyak 8 orang masa 5 minit 12 saat. Kemudian pertunjuk ke yang dua namanya Nak Tak Silat Menara sebanyak 10 orang guna masa ni 6 minit 54 saat semengah. Ni siapa ke mana kat pasti pun boleh kita akan dapat sama-sama lah menyaksikan dan berapa perahu ikuti saya langsung untuk saya mengah melalui radio sudah terdua macam di wilayah naratiwat siapa akan beritahu kabar perahu golek 25 buah perahu, perahu jokong 22 buah perahu, perahu naga 13 perahu, bipung 60 perahu, nama-nama perahu tu dah nama comel-comel belakang perahu tu ada perut menyaksikan dah tak noyak dah kata duk buk cambuk tu ada 17, 18, 19 siapa 20 hari terakhir hari cing dah bila kat pacing perahu 20 bila kanjar ni lah cing fau tu belum perahu di kali aja saya di sungai Abang Nara tu akan menyaksikan ramah-ramah saya sama ikuti saya mengakak apa-apa siapa pada saya mengajar semua pakak-pakak berajak lah kita menyaksikan belum perahu.

biasa dengan yang dihormati semua kita sama pula. Saat ni tahu pun dua mau pelau. Kami ada tanya-tanya kata lagu mana kat apa sebut-sebut kata comel menanya. Dah ada petanding tu. Dah got rumah dengan belawak ke. Kita akan dapat bersama-sama kecantik ke semua ada. Kepentingan sekali kami dia sapa pula lah. Pakai nak tahu harga pula dah ni. Ha-ha kejaya. Bung titik lagu mana kat apa tak bunyi. Bunyi senyap berak tak ada piroyak ni. Nombor-nombor 1, 2, 3 lagu mana. Hak burung titik terdapat pendengar burung titik nama-nama burung di mana habis kat apa tak ada beroyak lalu ni dia apa pun nak tahu juga kata nama-nama burung titik tu pun nak ruang pun nak tahu juga atau petani seumur titik nombor 1 nombor 2 lagu mana ada mana atik pasal saya nak tahu juga saya nak kenal juga dah pun nak ruang pun nak tanya-tanya lah hadiah burung titik tu dah dia kata terpagi soro-soro terpagi soro lagu mana atik hadiah nombor 1 burung titik katanya ada petani soro tengah apa boleh tahu nama tu suara tengah ada suara B suara B nama satu nama burung Dok Pikun Tong Hukun Surapan Chan Mani Koto Bako nu nama dua Dok Napoleon Kitty Laprau Koto Bako juga nama tiga Dok Basit Ayutthaya oh boleh kat letak habis semua kalau dia lain lagi ada lagi burung tu saat ni B dulu A by belakang ada A boleh nama satu kau boleh ke burung nama apa JBP JBP Bese Cabe Pak Taning semua nama dua soro A soro kasar tu boleh pada burung Supan Nahong Hak Nai Supakit Chan Tun Cem Hak Jai Sugoro tu nama tiga boleh nama burung Duk Si Name Hak Dijin Anja Pum Dok Mai Taning ni siapa Hak ni soro A soro B lepas tu ada bagaimana lagi lepas soro A soro B ada soro C kok kat pada tengok-tengok dia mata mari ni boleh royak dah C nombor satu boleh ke burung Nok Mai Mi Wanjut dia panggil Pau Ziname Tani lama dua Nok Pet Dong Tan Renacai Si Rod Kota Bako Nu Mai daripada Bako Perak ni lama tiga Nok Chok Chai Adisang Ratchata Pantanakon dia orang Mereng Tani ni panggil profit siang lek atau siang si lepas tu soro di Adaurung mari tak mari burung di Adaurung lama satu boleh ke Nok Pelai Dan Kwan Socolan Datuk Jangwat Tani dah Jangwat Patani lepas tu lama dua boleh burung Nok dia panggil Pemaisuri Kun Fu dia disalah mai tabah ni nombor tiga boleh Nok Ulap Deng Ho Air Ayuh Heng Taning ni burung di Adaurung bagi lagu mana baby mai dah atas kat pada baby tak ada bagi kau lagu mana kita tengok sekali lagi tiga bagian ni kat para rapat tahu tu boleh sapa pada saya mengada dia atas mari dia boleh royak boleh berita-cerita lah dia tak sapa mari tak boleh nak berita nak cerita saya mengada ini penting sekali pada saya mengenai dia hormati semua saya ikuti ruangnya sama-sama dengan Kak Pah melalui ruangnya Jalinan Masra.

0: Sapa masa pukul 12 tengah pagi kita mendengar khabar pula dek aku dek. Hari ini boleh dikatakan satu hari ia penting atau satu hari ia besar-besar lah bagi dek kakak kita naro. Kerana hari ini adalah hari bomo perahu merubuk juhe dek aku dek. Hari ini pada nak sapa we tahu lah tentang dengan apa lomba perahu kita ada akak. Berita lain-lain tu kita beradu dulu hari ini. Kita mai dengar lomba perahu. Kerana petes lagi dah. Setelah lagi kita sama-sama pakat mari menyaksi ada akak lomba perahu. Lepas pada mai Zohor tadi kak pakat marilah ramai-ramai ada akak deh. Setahun sekali saja naga kita mengadakan lomba perahu merebut piala kurnia di Raja ada akak. Kemudian siapa master hari ini dah ada akak deh. Jadi hari ini pada mai jumpa dengan sama hari Ahad tepat 20 Kajayun 2599. Hari ini bersama dengan Lape hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pada solat dia kau. Zuhur pukul 12.10 minit. Asar 3.16 minit. Maghrib 14 minit. Isyak 7.18 minit. Subuh pukul 4.51 minit. Syuruk pukul 4 minit. Dan waktu duha pukul 32 minit pagi esok. Ni hari waktu solah waktu semaya hari ni deh. Kemudian boleh gak nak habis lagi. Kalau kita hitung ada lagi 22 hari habis Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Nak sapa bulan Ramadan ada lagi 4 bulan dengan 22 hari dah di akak. Kita nak sama-sama dapat jumpa dengan Ramadan pula di akak deh. Cuma boleh nak cepat-cepat lah. Bimbing takut tak deh di akak deh. 4 bulan lagi, 4 bulan lebih-lebih lagi di akak. Bagi ke tua-tua tu nak sapa riah-riah lah. Bagi yang muda-muda kata, aloh nak sapa pula dah. Puasa pun baru lepas bulan Ramadan. Lodi. Kalau bezo deh, ya cepat. Deh, tak cepat pada dulu lah. Kenapa? Kalau kita tak ada bilenge gapo, berdekat-dekat nak sapa, mesti pembilen deh akak. Supaya pada ada bilenge itu ni lah. We pengak teh pada dek kakak gitu ya. Deh, mau tak ada itu boleh jadi. Kalau orang dengar berita pada ni, pada ada itu sokmo deh. Lepas poso, lepas raya, lepas pot nak gapo. Duk sapa we pengak teh pada dek kakak. Pasti, doi atau ibadat puasa kita ada lagi 4 bulan dengan 22 hari. Deh, kita itu hari ini kita akak. Tak lama dah lah. Deh. Kita mai tengok cuaca. Saat ini pada kata hari ini kita mai kecek bomo perahu lah. Kerana pada sini nak suruh ibu bapa kita mai tengok bomo perahu dek akak. Deh. Tapi belum dengar kenyataan bomo perahu tu. Terlebih dahulu kita mendengar khabar cuaca dulu hari ini lagu mana. Ramalan cuaca pada hari Ahad 20 Kajayun 2599. Mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je, kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting hari ini katanya monsun barat daya masih lagi kuat meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Kepada adik kakak yang duduk kawasan bahaya, haraplah hati-hati bingat-bingat dari ribut petir, dari yang ribut kuat, dari hujan lebat. Dia katanya boleh jadi dia hujan banyak mari kok, nawakwi menyentuhlah terhadap adik kakak yang duduk kawasan tepat lemuh-lemuh terhadap kakak, tepat rendah-rendah. Adapun katanya hari ini 20 Kajayun boleh jadi wakwi menambah kawasan bahaya adik kakak. Menambah kawasan bahaya iaitu bahaya dan wakwi ada hujan lebat dengan serta merta air sapa mari dengan serta merta. Lebih-lebih lagi pada sapa saat ini lah orang duduk pergi kaki bukit orang duduk tempat rendah-rendah nah, kena jaga lebih pada orang duduk tempat tinggi lah nah. Bagi orang kerja ke laut pun haranglah hati-hati bingat-bingat tubik ke laut eloklah kawasan tempat ada ribut petir. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawat surat tadi ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang lekoh 2 mek. Tepat ada ribu peti gelombang lebih pada 2 mek. Adapun ambil di cawat no konti Tamarat turun mari angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Tepat ada ribu peti gelombang lebih pada 2 mek. Bahagian selatan sebelah patah barat. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 70%. Dek ada hujan lebat sampai lebat benar setengah-tengah tepat. Ambil di cawak Phuket ke atas. Angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 je. Di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Tepat ada ribut ti gelombang lebih pada 2 mek. Ambil di cawak cawak Kerbi. Ambil di cawak Kerbi turun mari. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang lekoh 2 mek. Tepat ada ribut ti gelombang lebih pada 2 mek. Cawak Tanding di akok. Tanding hari ini kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan bak setengah-setengah tepat. Kawasan apa Kokpo, Mela, Jarang, Mayo, Tung Yang Deng, Dek apa Kapo. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang 2 mek. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Jako kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 13 minit petang. Esok matahari tumbik pukul 5 minit pagi. Cawak Jala. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Kawasan apa Meng, Kamang, Jahar, Kropine, dek apa Betong. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang lekoh 2 di laut gelombang dalam 20 sampai 30 di laut lagu mana di dakak ni di laut laut tak ada dah jalan di dakak dak apa angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 13 minit petang. Esok matahari tumbik pukul 5 minit pagi. Pada kalau cawak nau kita hari ini kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Kawasan apa resok Sisakon, Rengek, Cendek, Sukirin, Dek apa Weng. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelombang 2 mek. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 11 minit petang. Esok matahari tumbik pukul 2 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh, tak ada menentu ataupun tak ada tetak dah akak. Adapun bulan naik esok pukul 1.25 minit petang. Esok air pasir pukul 3.09 minit dini hari. Esok air surut pukul 2.15 minit petang. Ini dia cuaca dah akak dah. Hujan, hulur kebanyaklah sikit dah akak ni. Tadi jalan darah sama saja duduk di 10% dah akak dah. Bagi dekat kakak kita hok mari tengok berombor perahu petang itu bawa lah payung ratik bawa lah baju hujan ratik cedek dah kakak dah tahu mana dah hujan mari kita boleh payung boleh pakar dah kabar dia pada hari petang ni pula kepada dekat kakak kita dah bagi adik kakak kita hok ada cik-cik tak sedap mari lah tadi seru untuk mereka pakai main bom tengok bom perahu mari hok orang budak-budak hok gagah-gagah deh hok ada cik-cik sebulan dua bulan tak usah duk marilah kan tahun yang telah lepas tu dia akan ada deh kau pemuda kita alo anak dalam kalapai lagi mari tengok bom perahu dia akan deh tak usah marilah hok ada cik-cik tu mari orang hok gagah-gagah hok tak ada apa lagi tak dok parak gapo boleh bawa marilah dek akak deh. Kalau hok do parak gapo andok cicik gapo tu totoh marilah dek akak deh. Bahaya sangat kan dok pak bo perang-perang ni orang ramai dek akak deh. Pas bibe juga kada elon ni tak ada hujan tak ada panah. Tak tahu juga dek akak dok. Kalau hujan panas lagu mana pun, orang yang dah tak patut. Dah kau dah. Tiga aku ke tua rumah lah. Kalau orang muda nak mari, mari sekat orang muda je. Dah kau dah. Pasal lagi, orang yang bersedia sama-sama, Pak Mama Perahu tu, bagi orang perempuan kita, tak tahu pakar lah, kakak-kakak kemah dah kau. Tali tangi, tali tekok ke apa tu. Dah. Jangan duk pakar. Jangan duk cu. Dah kita tahu. Pakar tak cu, tak apa. Dah pakar cu. Bimbing juga. Pakar-pakar macam ni dah kau. Supaya buah. Buloh pacu kita dok sapa sok bo apabila sapa masa belum perahu dek akak katanya mari tu buka gajah mari tu gemar gembira boleh tengok orang belum perahu dan suka riolah bo kelek kalau kita mari pakai kakak mak kau terjauh ke demo dek akak deh ugilah kita deh terjauh ke demo kau kelek buka rima mata catu orang tegur ada tak muluk dek akak deh sebab tu kita nak jaga di sini kita pongkan deh. Kakak kemas tadi tanggih gapo pakah ogo ado hego gapo tosoh dok mari dah nak tepat ya ramah ni dah kok deh di dia pah kita main dengan apa bobo perahu tahun ni lah dah kok ni bobo perahu tahun ni deh katanya perahu jenis tiga jenis perahu deh tahu lah kok deh perahu kolek, perahu jokong dan juga perahu kocesi. Dah hok blobon peraja. Esok dia dek akak esok hari cin. Kemarai pun ramak dek akak kita pakak kita tengok dek akak pusinge apa? Apa? Kemarai tu ai pagi apa? Pilih. Pusinge pilih lah, pilih. Hok mano dok boleh masuk cin de peraja hari ni dek akak deh. Kemarai pun ramak dek pakak kita tengok hari ni lebih lagi deh. Jok pagi lagi lah boleh kata ramah ni. Tem ni tak kira lah dek akak tu. Deh. Pada nak sampai kita kata tiga jenis perahu tahun ni hatta blombo kamaye blombo perahu kolek perahu jokong perahu kocesi sumo ne puluh pasuk ke dah kau ne puluh pasuk ke deh yang pertama perahu kolek 25 pasuk ke yang kedua perahu jokong 22 pasuk ke deh jadi yang ketiga perahu kocesi dan perahu kocesi 13 pasuk ke hok atap lomba tahun ni dek akak kemudian pasuk ke mana hok nak boleh juhai tu pertanding tahulah dek akak deh kemudian para ture cara lomba perahu ni dek akak jambil mana-mana pun lomba macam ni lah dek akak ni perahu kolek katanya perahu kolek pengayuh sumo apa tak lebih pada 23 orang dek akak. Tak lebih pada 23 orang pengajar. Pas tak kurang pada 18 orang. Perahu kolek deh. Perahu jokong pengajar tak lebih pada 5 orang. Deh perahu apa jokong. Deh perahu kocesi pengajar tak lebih pada 12 orang. Deh akak. 12 orang. Pas mas apa tu? Bukan masa supaya jale. Jale lorong perahu tu panjang pandok tu dek akak deh. Dia tak supalah dek akak. Perahu kolek dia masuk apa panggil? Jale perahu tu panjang sikit. Atau rayak tang deh. Rayak tang perahu tu masuk lombo panjang sikit dek akak. Yaitu perahu kolek perahu kolek 250 baik dek akak. Sepanjang yo deh. Sepanjang jalan 250 baik. Perahu jokong dengan perahu kocesi ni sepanjang jalan 300 baik. Rayak tang deh. Rayak tang 300 baik saja dek akak deh. Perahu jokong dan juga perahu kocesi. Di dia perahu dek akak deh. Pah tiap-tiap perahu hok hatam hari perahu kolek 25 pasuk ke perahu jokong 22 pasuk ke perahu kocesi 13 pasuk ke dek akak. Pas tengah dia mana tahu juga deh. Mari di mana ratik Terkadang ada hok Malaysia tu pemain juga. Pas tahun ni ada kedok. Nanti pada nak siapa kita tahu juga lah katanya. Tahun ni perahu ne puluh pas okey. Tu perahu dari mana rata dek akak. Jadi dia dek akak deh. Mula-mula ni kita main dengan perahu kolek dulu dek akak deh. Perahu kolek semua hatta mari 25 pasuk ke ataupun 25 tim mari dari mana ratik deh. 25 pasuk ke perahu kolek ni, yang pertama pasuk ke Oboto Kukien, yang kedua pasuk ke Si Teluban, yang tiga pasuk ke Malai Tong, yang keempat pasuk ke Chau Bala, yang kelima pasuk ke Nawa Pacu, pasuk yang kene pasuk ke Chat Warin, yang tujuh pasuk ke apa ni Hang Tuoh. Hang Tuoh ni bukan tempat kita lah dia akak ni. Pasuk ke Hang Tuoh yang tujuh. Yang kelape pasuk ke Yawa Chun Pula Kapah. Yang sembilan pasuk ke Apa Tabah. Yang sepuluh pasuk ke Chau Po Tong. Yang kesebelah pasuk ke Sing Suk Kirin. Yang kedua belah pasuk ke Harimau by Santara. Hak ni pun kepak itu juga ni deh. Harimau by Santara. Tiga belah pasuk ke Si Yakang Tiga. 14 pasuk ke Sia Kim Cenek. 15 pasuk ke Oboto Pasir Jawa. 16 pasuk ke Si Rengek. 17 pasuk ke Si Bulan. 18 pasuk ke Ma Kau Bin. 19 pasuk ke Santik Wari. 20 pasuk ke Sing Takwe. 21 pasuk ke Numbeng Naratiwan. 22 pasuk ke Macha Kawi. 23 pasuk ke Jiringa. 24 pasuk ke Kunsuk Sulaiman Chala Yan Krup. Dan yang ke 25 pasuk ke Nakarat. Ni pasuk ke perahu kolek hatta masuk Belombo tahun ni dia akak. Tahun 2019 ni dia akak deh. Ada pun Pau Jokau pula 22 pasuk ke dia akak tahun ni. 22 pasuk ke. Yang pertama pasuk ke Bangde Farm. Yang kedua pasuk ke Oboto Tepa by Chalam Tepa E. Yang tiga pasuk ke Insi Tali Taba. Yang keempat pasuk ke Pratali, Pratali. Yang kelima pasuk ke Santik Wari E. Yang kene pasuk ke Yawa Chun Banbon Kapun Atah. Yang ketujuh pasuk ke Siwa Ew Lape Lape. Yang kelape pasuk ke Oboto Saitong E. Yang sembile pasuk ke Oboto Pasir Jawa. Yang sepuluh pasuk ke Oboto Pakmang. Yang sebelah pasuk ke Rung Seng Tawan. Yang kedua belah pasuk ke Lang Suan. Yang tiga belah pasuk ke Kai Cuk Lapon. 14 pasuk ke Daratat. 15 pasuk ke Oboto Tepa Bai Chalam Tepa B. 16 pasuk ke Banton Naim. 17 pasuk ke Sirap Si Pare Bai Soto Suria. 18 pasuk ke Chau Insi. 19 pasuk ke Ma Kau Bin. 20 pasuk ke Oboto Saitong B. 21 pasuk ke Santik Wari B. D 22 pasuk ke Tisban Taba. Semua 22 pasuk ke Perahu Jokau hatta masuk tanding tidak akau. D yang tiga pasuk ke Perahu Kocesi. Jadi yang tiga pasuk Perahu Blombo tidak akau deh Perahu Kocesi. Hatta tahun ini mari 13 pasuk ke. 13 pasuk ke. Pasuk ke pertama pasuk ke Cawari B. Yang kedua pasuk ke Gelang Mas. Gelang Mas dia akau. Pasuk ke yang tiga pasuk ke Chai Tele. Yang keempat pasuk ke Daratat. Yang kelima pasuk ke Mo'o Patani. Yang kene pasuk ke Si Burapha. Yang ketujuh pasuk ke Bomba Kelantan. Malaysia ni dah kat deh. Yang kelape pasuk ke Sainam Tujung E. Yang sembile pasuk ke Oboto Pak Bang. Yang sepuluh pasuk ke Sainam Tujung B. Yang sebelah pasuk ke Cawari E. Yang kedua belah pasuk ke Royal Police Malaysia. Ya de yang ke-13 pasukan Oboto Donsai dah kau. Sumo 13 pasukan perahu Kocesi hatta Blombo Tawding dah kau deh. Di pada baca sumo dah tu. Perahu-perahu hatta masuk Blombo Tawding. Kamu dia pagi tadi dah lah. Pagi tadi menjadi pusingnya apa pilih tu. Perahu mana hok nak bubuk juhe depan raja pertanding dia akau. Tiga-tiga jenis perahu, tak kira perahu kolek, perahu jokong, perahu kocesi. Kerana hok-hok cing tu deh ake bromo depan raja dia akau. Bagi raja tengok. Tahun ni raja woke kepada Ongkuh Menteri mari jaksi bromo perahu dan juga menyampai hadiah kepada pasukan perahu hok benar tahun ni dia akau deh. Di walau bagaimanapun sekarang ni pukul 12 lebih dah dekat ni deh. Lepas-lepas Zuhur setagi kok pakak marilah ramai-ramai. Tengah-tengah dia mari jap pagi lagi dah. Mari jap pagi lagi, mari jemaah, mari apa Zuhur di Naro di selalu dekat kau. Tapi orang dekat-dekat boleh dia betul lepas-lepas Zuhur tak pergi. Tak apalah. Kau nak mari masa mana pi mana pun dekat kau dah. Cuma mari tu sukoria mari sukoria klik dekat akak deh ataupun sukoria kembali dekat akak deh pa tempat bawa perahu tu tentu sekali dah dekat akak bawa pihak raja sapa mari ada belarak perahu dalam air dulu dekat akak dapat belarak perahu dalam air cobe-cobe boleh-boleh lah we raja tengok dan juga we kita semua boleh tengok dekat akak orang panggil perahu bupecat. Perahu pecah. Tak siapa kita tahu selalu dia akak deh. Perahu bu pecah tahun ni hok belarak dalam air tu dia akak serumo 9 buah perahu dia akak. Perahu bu pecah dia yang maka perahu cobe-cobe boleh-boleh lah dia akak tu deh. Hok kita besok nak tengok tiap-tiap tahun tu. Tahun ni 9 buah perahu bu pecah. Dia akak agak dalam air. We depan raja dah kau deh. Perahu berpecat nama perahu gapo atik ho hatta mari. Sembile perahu berpecat ni yang pertama perahu berpecat nama jo nama rubunge perahu ni lah. Nama ขอถวายคําสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีดาคายูดิกิจอฮอตางโกจาวาอัปโลยูดิกิจอฮอตาบลากอยอกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินฮอดอยอได้ฮอดอยอได้อ่ะครับปราวปชะบุลบุลปตาบปราวปชะยังกระดัวนาบรูบุงเงโยสุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรฮอดี้ยูดิกิจฮอตากอยาวะตามังนี้ไปฮอกปติเอปลังจงเดสุเกยูดิกิจจังวะpakak berpakak hatta bagi wak dia berpecat yang kedua ni unit kerja hak tanggung jawab dia ada dengan pihak pejabat tong tiau lek kilang jawa pejabat sedadu tong tiau pejabat tong tiau แห่ง ประเทศ ไทย cawe gendago pakar kilang แห่ง ประเทศ ไทย pas dadu putau jawa pak limo unit kerja lah tanggung jawab apa ni perahu berpecat yang kedua nama dia Suk Setit Setien La Lau Ka Tawai Praport. De perahu bupecat yang ketiga pula nama rumungnya Patihan Heng Narathiwat Jak Pun Din Priyau Su Kwam Udum Sembun Yudik Kijab Tanggung Jawa Oboco Narathiwat. Oboco Naro dek akak rumungnya yang ketiga ni deh. Perahu bupecat yang keempat pula nama rumbungnya Rea Bupecat Sun Kan Pet Kunapap Berikan Lam Semai Prachachon Wai Wang Chai Yudik Kijoh Tamangi Hospital Narathiwat Rachanakarin. Itu dia. Pah perahu bupecat yang kelima nama rumbungnya Tai Rum Prak Barami 111 tahun Meung Nara Kesit Tekam Akasit Kam Kau Na Sub San Saat Pra Raja Patana Su Kwam Yang Yu Ni Rumunge Rekmau Pecah Yang Kelimo Unit Kijau Tanggung Jawa Iaitu Kementerian Kesit Desa Akon Pah Unit Kijau Dalam Sengkat Kemu Kesit Desa Akon Cawak Nangos Rumo Dah Kau Pakak Buat
1: Perahu pepecak yang kena pula, nama rumbungnya Tai Rum Pra Barami, Sip San Tong Thin Dara, Patana Yang Yun. Unit kerja tanggungjawab iaitu Sanibat Tesebat Jawat Naro. Sanibat Tesebat Jawat Naro tanggungjawab dia akak dah. Perahu pepecak yang kena. Perahu pepecak yang ketujuh pula, nama rumbungnya Sai Nam Heng Chiwit Tai Rum Pra Barami. Hok ni unit kerja tanggungjawab Pak Limo de unit kerja juga de akak iaitu hok pejak pehok jabat ka WG Cawat Naro. Bersama dengan kebetie ka WG, kebetie perhubungge, kebetie perusaha e, kebetie perdagang ge, de kebetie digital untuk ekonomi de masyarakat. Per setakit lek sangkom. Unit limo unit kerja tanggung apa? Unit kerja tanggungjawab perahu bupecat apa ni yang ketujuh rumpungan yang ketujuh dah bah perahu bupecat yang kelape nama rumpungan yo Palang Kuam Pak Di 111 tahun Naratiwan Sip San Pra Raja Sukan Patana Yang Yang Yun. Oh, ini unit kerja banyak unit kerja lah tanggungjawab ni dekat ni. Rumah pecah apa perahu pecah yang kelape. Katanya 14 unit kerja tanggungjawab tanggungjawab ataupun nak picop deh. Ada sesatikan jawab ciwak susah jawab pejabat kawasan pelajare pertum kek 1 kek 2 kek 3 pejabat pelajare matium dago pejabat pelajare ekacun dago pejabat sungsemkan dedu macam jawab. Nah, pejabat penerengi cawak, pejabat perputar sasena cawak, koromono cawak, radio Sawoto Nago, radio Sawoto Sungai Golok. Tanggungjawab rumbungi apa? Rumbungi perahu bupecak yang kelape. Dek akhir sekali rumbungi yang sembile. Rumbungi yang sembile perahu bupecak. Namo rumbungi nyo สัพพะพลังรังสรรค์รักธรรมชาติถิ่นไทยยึดมั่นยุติธรรมสดใสแรงงานไทยเทิดไทยองค์ทศมินราชันยูนิคิจาตังกจาวะพวกมาจากยูนิคิจาอยู่เกาะเด็กเกาะหอบจาบะโบโกหอบจาบะแรงงานจาวะนาโกเนี่ยฮัตตามังจาบะแรงงานจาวะนาโกบทสัมบูรณ์งานจาบะจ่าหางานจาวะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยังกระปุกลิโบจาบะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาวะจาบะประกันสังคมคุ้มประพฤกกุเรือนจำจังหวะปัญญาบัตรบังคับพันธีจังหวะสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวะปัญญาบัตรพลังงานจังหวะปัญญาบัตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญญาบัตรพอจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเกติกรมราชาเวงเงินดังโง่ได้ปัญญาบัตรบริหารพื้นที่อนุรักษ์อย่างเกณฑ์จาวเวงเงินตันดึงดาเก่าดิสามสามโมตางูจาวะรูปงเรือบุปชาติอัตภพบุปชาติเอ็กซ์บิเล่ฮังอินดิ้งเด็กก็ได้บลาก็ดันเลไอวิอดีกาก็คิดโต้หอกสามสามโมบางีเตงก็บอบกาวูเปตันดิ้งเด็กก็ได้ดีเดียวยันดีปัดสัปปะวิทาวดาสันดิ้งเปตันดิ้งฮังอินดิ้งดอนสัปปะคาบะเกะโปคิดมาอินสัปปะคาบะเกะเตงก็บอบกาวูคัตโต้ตั้งสักครั้งเดียวadik kakak kita Dago dek kawasan yang buat HPG boleh sama-sama menyaksi belum bawa perahu deh pas hari ini siapa masuk dah siapa masuk belum bawa perahu deh pakak mari tengok lah beramah-ramah dek akak deh pas kamaya kong di mengenal kita lepas pada bawa perahu ni habis lagi tak lagi dek akak kamaya kong di mengenal nyosuknya esok sudahnya esok 21 kan jayo deh. Siapa dia tak ada pergi tengok lagi di Tameroha. Tameroha ke okay, tempat dia kamu yang dokong situ kamu yang selepas cip deh. Pas pamai deh pamai deh hok judik kerja kerja pergi tunjuk situ. Dan kita pergi tengok dah boleh pengetahui banyak sekali lah deh akak deh. Pas hari ni boleh kita tengok lah. Boleh kita tengok lagi. Esok boleh lagi deh akak. Okey esok dah lah. Akhir esok dah kamu ye kong di Mereng Naro. Lalu tu di tempat kamu ye kong di Mereng Naro pun di Taman Sasarana ni pun pada nak suruh di kakak itu pakak main tengok juga. Kerana tiap-tiap unit kerja kerja hok buat pamiran tahun ni tu untuk we di kakak kita tengok. Molek-molek sungguh di kakak ni. Bebel lagi hok kesik.
0: Hok kecil ni ada apa? Tane padi, ada tane sayur-sayur yang kita tengok dulu eh. Supaya boleh kita tengok kelewat rumah. Apa? Tane sayur-sayur dalam ketul ya. Dalam ketul, dalam apa? Tiup. Tayar-tayar kereta tetap sedar dia. Tane, naik molek dia. Akak pandang kita tengok dah lah dia. Pakak main tengok lah dia kau deh. Pah jadilah ni boleh kan masa pada lagi dulu lah ini deh. Haraplah dek kakak kita main tengok belum perahu semua. Mari dengan selamat, klik dengan selamat dek kau. Assalamualaikum.

0: لبعدا للقلب.
1: Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 Wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بلغتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا سألنا عذاب جهنم عذاب كان غراما إن ساءت مستقرا مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب بئس الاسم المسبوط بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. الحمد لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى cara hidup muslim kita oleh ini seperti biasa tiap-tiap awalnya jam buku lapeh atau apa jam buku 10:30 malam bersama mulai ruang kita tiap-tiap malam lah lalu setiap hari juga satu buah kita mengah. Alhamdulillah malam ini kita mau jumpa lagi dengan tafsir Al-Quran surah Yusuf siri yang 9. Baiklah, sebelum kita dengan tafsir Al-Quran ini dalam paduan waktu suara setengah hari ini kita jumpa hari Ahad setengah hari Ahad Nape Robil Akhir ataupun Nape Robil Sani tahun 1948 Hijrah bersama dengan 20 bulan Kanjajun 2569 ataupun 20 bulan September 2020 Masih. Untuk solat kita pada pagi esok subuh hari Senin esok 41 subuh masih pukul 4:51 minit pagi esok, waktu syuruk pukul 9:32 pukul 4 minit pagi esok, waktu zuhur pukul 12:10 minit tengah hari, dan waktu asar esok pukul 3:16 minit petang. Begitulah panduan waktu solat kita bagi uliah negara. Adapun tabah kuih 10 minit, sungai golak dan bang kuih 2 minit, kita ni tambah 2 minit, jalan tambah 4 minit. Itulah saja panduan waktu solat kita bagi 3 oleh satu. Semoga kita dapat menaga ibadat solat waktunya. Bapak khabar Islam kan? Bapak darung oleh tu dah. Hujan tak ada malam ni. Ustaz saya kita. Kepala balan darung tak ada hujan malam ni. Buat cerah molek lah. Baiklah, setengah seterusnya kita akan bersama dengan halaqah ilmu dan tafsir Quran surah Yusuf seri yang 9 ayat 25 sampai ayat 29 surah Yusuf. Ikuti bersama, silakan.
1: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, ayat yang kita akan baca hari ini ayat 25 sehingga ayat 29, 25 sehingga 29, di mana dalam ayat yang mulia ini Allah SWT nyatakan sambungan kisah Nabi Yusuf semalam, iaitulah tentang bila berlaku godaan Yusuf lari keluar dari bilik, berlakulah orang panggil tarik, ditarik oleh makcik dia, terkoyak baju. Makcik dia tarik, baju pun terkoyak. Dan bila nak keluar dari tepi itu, terserempak dengan tuan rumah pak cik dia, ka tu. Ah, kalau kita Kelate kat guano ni. Ah, terkejut guano ni. Orang perempuan ni bijak, nangis lalu. Allahu akbar. Nangis. Apa nak buat dengan orang nak kacau pada keluargamu? Oh. Kepada ahlimu ni orang nak kainat ni macam mana ni? Yusuf walaupun dia anak angkat, tak diam. Dia jawab, qala hiya rawadatni. Dia kacau saya. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksi hidup dari kalangan keluarga siapa? Keluarga ni si Al-Aziz, dia sendiri saksi. Jadi saksi ni panjang lebar, kita akan bincang nanti. Ada orang kata baby, kanak-kanak, ada kata orang dewasa. Kita tengok hujah masing-masing, kanak-kanak ke orang dewasa. Nah, maka di antara tanda besar, evidence besarnya, bukti bukti Yusuf tak bersalah, baju dia. Baju dia koyok di belakang ke koyok depan? Mana kalau bergelut, koyok depan. Kalau lari, koyok di belakang. Jadi alhamdulillah, baju Yusuf terkoyok di belakang. Maka Al-Aziz kata kepada isteri dia, Yusuf, jangan geger, jangan bising, malu ke saya. Kita buat kira lepas ni apa benda yang sepatutnya. Dan dia pun marah ke bini dia, innaki wastaghfiri li zambik, minta ampun dengan Allah, mum salah. Evidence cukup, kau yang kacau, bukan Yusuf. Alhamdulillah Allah Ta'ala lepaskan Yusuf daripada tuduhan dalam insiden yang agak berat, iaitulah godaan wanita yang berlaku dalam rumahnya sendiri. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu untuk selamatkan kita dan keluarga daripada fitnah di dunia ini. Baiklah, kita baca ayat. Ayat 25 sehingga ayat 29 surah Yusuf. Bagi yang ada pimpinan Ar-Rahman, jawi muka surah 441.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: الله أكبر. Salah satu episod yang menyayatkan hati. Nah, apa tak sayat hati? Orang baik dituduh jahat. Oh, dahsyat. Tengok kita punya terjemahan pimpinan Ar-Rahman muka surat 441.
0: Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu. Yusuf nak lari dah lah, nak lari. Nak lama larikan diri. Serta perempuan itu mengoyaknya baju Yusuf dari belakang. Jadi dia pegat, jangan lari. Kau pegat. Cari baju. Lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Ah, pakcik tu mari. Oh, tepik wanita ni. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang seksa, yang menyeksanya. Aduh, dia buat jahat, dia jatuh hukum pula. Itulah wanita nama dia. Baik, munasabah ayat. Dalam ayat lepas Allah Ta'ala nyatakan walaqad hammat bihi, si perempuan itu tergila-gilakan Yusuf. Panjang dah cerita kita. Dan berlakulah peristiwa tutup pintu. Adapun peristiwa lebih daripada itu, maka itu datang daripada riwayat Israiliyat yang dibawa oleh puak-puak Yahudi nak memburukkan Nabi mereka sendiri. Jangan percaya. Kalau ada orang nak cerita itu, minta dia semak balik. Itu riwayat Israiliyat yang tidak layak dengan seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla nak buat benda yang karut seperti itu. Nah, mudah ya. Dengan otak kita, kita kata orang kampung kita pun tak buat lagu tu. Ini Nabi lagi dahsyat. Baik, datang ayat ini wastabaqal bab. Mari ayat ini bagaimana wanita ini cuba nak kenak pada Yusuf dan Yusuf melarikan diri. Wastabaqal bab ay wastabaq Yusuf wa mra'atul aziz. Dua-duanya berlari ke arah pintu. Yusuf lari nak keluar, wanita ni lari nak sekat. Lain, dua niat yang berbeza. Macam semalam juga hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhan rabbi. Wanita tu gila Yusuf, Yusuf nak juga kalau tak tengok bukti, tapi dah tengok, alhamdulillah. Hak ni pun sama-sama lari, Yusuf nak melarikan diri, makcik lari nak sekat, nak pegang. Wahya tatlubuhu liyarji'a ilal bait. Jangan lari Yusuf, kau pegang baju. Kalau maknanya peluang dah ada. Tapi kalau Yusuf lari keluar kali ni, lepas ni ajak masuk bilik pula, Yusuf tak akan masuk dah. Dia tahu dah perangkat dua kali. Orang mukmin tak akan masuk lubang sama dua kali. Tak akan dipatuk oleh ular yang sama dua kali. Itu orang mukmin yang cerdik. Nah. Baiklah, kita tengok dia punya tafsir. Wa adrakatil mra'atul aziz Yusuf. Jadi bila dia kejar, sempat dia pegang baju. Wa jazabathu, dia tarik baju koyok. Ini semua tu Allah Ta'ala nak tunjuk bukti, evident baju Yusuf terkoyok di belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dia berjumpa pula kebetulan buka pintu, pak cik temari. Ha, guana weh, tu Kelantan kata guana weh, apa ni?
1: sudah. Uff, tengok wanita tak ngalah eh. Selalu tukar channel. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Qalat imra'atul aziz li zawjiha, berkatalah wanita itu kepada suaminya. Bila suami dia terkejut, dia suami ada dekat pintu. Muttahimatan Yusuf bi murawadatiha, dia tuduh Yusuf, Yusuf nak kenak saya ni. Apakah balasan orang yang cuba nak kenak kepada isteri tuannya sendiri? Apa dia? Dia sendiri jatuh hukum, illa ayus jana, penjarakan dia, au azabun alim, ataupun seksa dia. Tengok dalam ayat ni, dia jahat tapi dia tak sanggup nak lebih daripada itu. Pasal tu dia kata man arada, man arada, siapa yang cuba nak kenak pada isterimu. Kata di ulama tadabbur, dia tak kata man fa'ala. Kalau fa'ala dah buat, ini arada cuba nak buat. Ha, beza kan? Maknanya walaupun dia jahat tapi dia masih sayang ke Yusuf, dia tak mau kata lebih-lebih. Kalau dia kata man fa'ala, orang yang telah melakukan kejahatan. Dia kata man arada, arada dengan makna cuba nak buat badan. Cuba. Itu bahasa Arab ni lain. Arada ataupun fa'ala berbeza dia punya makna. Baiklah, mau penjarakan dia ataupun pukul dia. Sebab oi, bekeh makcik, sebab tak dapat kehendak dia, macam-macam dia buat. Allahul musta'an. Baiklah, kita pindah ke ayat 26. Yusuf mempertahankan diri.
2: Qala hiya rawadatni an nafsi.
1: Allah. Yusuf pula menjawab, dialah yang memujuk saya nak buat benda tak baik, bukan saya, dia. Ah, dah baik ya. Yusuf kena jawab. Lemah tak lemah kita kalau buat tuduhan jahat, mesti mempertahankan diri, mesti mempertahankan diri. Jangan lok apa ni, tuduhan jahat dibuat sewenang-wenang. Jawab, Yusuf jawab. Walaupun dia ni orang kata anak angkat, tapi maruah diri mesti dipertahankan. Dia rawadat ni, dia, dia kacau saya. Yusuf jawab lah, dia yang memujukku berkendak diriku. Wa syahida syahidun min ahliha, suaminya tercengang mendengarnya. Tadi makcik ni kata Yusuf nak kena, cuba nak kacau. Yusuf kata tak, dia kacau. Hak sebenarnya, tuan-tuan, daripada suasana yang berlaku, suami dia tahu. Suami dia tahu. Kata orang riak di, ikan di air, sudah ditahu jantan betina. Mana dia nampak bini ni kalau tengok Yusuf tak gelisah, tak mau. Tak, nampak orang tu tak stabil. Boleh tahulah. Boleh-boleh orang panggil boleh kesan. Jadi Yusuf mempertahankan diri, dia kata apa? Dia yang nak kacau saya. Bal hiya man talabat minni fi'l al-fahsyah. Dia yang nak buat benda-benda karut. Sebab apa itu saya tak mau. Sebab tu saya lari. Yusuf jawab. Wa syahida syahidun min ahliha, dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya. Jadi betul ya, ada juga hak belakang suami tadi, belakang ada pula orang lain. Dia apa bagi pendapat? Dia kata apa?
2: In kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa minal kadhibin.
1: Jika baju Yusuf koyak dari depan, mana berlaku pergelutan, maka benarlah tuduhan perempuan itu dan menjadilah Yusuf dari orang yang dusta. Kita tengok baju, baju siapa cari, cari di mana, cari depan ke cari belakang. Jadi si syahid itu hakama baina imra'atil aziz wa baina Yusuf, hakimun min ahliha
0: lamma ikhtalafa qauluhuma. Bila duduk baloh ni, hok ni kata tau ni dia ni dah sabar. Kita tengok baju cari di mana. Ha, sedap juga dia punya, dia punya apa hujah. Mantaklah hujah tu orang panggil kan. Jadi kita tengok baju tu cari mana. Ha, jangan jatuh hukum dulu, sabar dulu kat tengok, dia panggil tengok bukti, tengok evidence dulu. Ha, tengok bukti. Baik. Sekarang ni kita nak cari siapa ke syahid. Syahidah syahidun tu kanak-kanak ke orang dewasa? Kita tengok. Qala Ibn Katsir rahimahullah wa qad ikhtalafu fi hadza asyahid. Ulama berbeza pandangan siapa ke saksi. Hal huwa saghirun, budak kecil ke, au kabirun, orang dewasa. Jadi dua-dua ni ada pandangan daripada ulama salaf. Payuh juga kita nak kata tu. Ha, nak reject payuh. Sebab kalau kata ulama kemudian dia kata, kita kata tak ada hujah. Tapi bila ulama-ulama tafsir yang terawal, pendapat yang pertama, tanda tuan-tuan, wa mimman qala minas salaf innahu kana rajulan. Ulama salaf tafsir, ulama sahabat yang mengatakan laki-laki bukan budak-budak, Ibnu Abbas fi riwayatin, wa Mujahid fi riwayatin, Sa'id bin Jubair fi riwayatin, wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah, ramai. Ramai kata dia ni orang tua, orang dewasa. Ada kata setengah ulama tafsir kata anna syahida kana rajulan zalihyatin, laki-laki berjanggut dah dia tu. Bukan budak. Habis hok kata kanak-kanak siapa? Dengar ni. Yang kata wa mimman qala minas salaf annahu kana saghiran fil mahdi. Ada juga ulama kata budak kecil masih dalam buaian. Siapa dia? Ibnu Abbas fi riwayat tsaniyah. Riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas kanak-kanak. Mana kanak-kanak ni? Jadi ada riwayat marfu' wa mauquf anna syahid ahadu hadhi alladziina takallamu fil mahdi. Syahid dia, saksi dia salah seorang kanak-kanak yang bercakap dalam buaian. Yang bercakap dalam buaian, budak ni kecek waktu kecil. Dia panggil bercakap waktu apa? Waktu kecil. Kata di riwayat Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, takallama arba'atun wa hum sighar. Empat orang bercakap waktu mereka masih baby kecil. Siapa dia? Ibnu Mashitah binti Fir'aun, anak tu kasih si Fir'aun waktu nak campak dalam api, dia tak mau, mak dia takut, anak dia kata masuklah mak, kita orang benar. Satu. Yang kedua, syahidu Yusuf, saksi Yusuf ni budak ni. Yang ketiga, sahibu Jurej, saksi kepada Jurej yang dituduh dia berzina dengan perempuan jahat tu. Yang keempat, Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi hadis ni rawahu Ibnu Jarir, dan para muhakkik mengatakan sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Baik, sesara kita pendapat yang mengatakan bahawa dia ni kanak-kanak. Pendapat dia ni kanak-kanak. Pendapat yang pertama tadi, tak. Orang tua, ibnu ammin laha. Ibnu ammi ni sepupu. Sepupu kepada wanita Imra'atul Aziz. Sepupu dia. Wa kana rajulan hakiman aqilan hasifur ra'y. Seorang laki-laki yang bijak, yang mempunyai kecerdasan, dan seorang cendikiawan. Cendikiawan ya, kita panggil orang bijak lah, orang bijak. Pendapat yang ketiga kata asyahid huwal qamis, baju itulah saksi. Qala ar-Razi, ar-Razi kata haza fi ghayati ad-dha'fi, ini pandangan yang paling lemah sekali. mana baju jadi saksi. Cuma baju tu evident untuk menguatkan hujah siapa salah. Boleh, tapi bukan baju.
1: Allahu akbar.
0: Baik. Apakah hujah yang mengatakan bahawa orang ini kanak-kanak? Tadi hadis yang menyebut tentang empat kanak-kanak yang bercakap dalam buayan. Jadi para ulama mengatakan hadis itu tidak kuat, lemah dari sudut sanad. Baik, pendapat yang pertama yang mengatakan orang tua, apa hujah dia? Qala Ibnu Athiyah, Ibnu Athiyah kata pendapat yang mengatakan orang tua tu apa ni lebih kuat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Nabi kata lam yatakallam fil mahdi illa thalasa. Tak cakap waktu budak kecuali tiga orang saja, Nabi Isa, Ghulam Jurais, satu lagi Murdiah Bani Israel. Maknanya ada Bani Israel ni lalu seorang laki-laki. Orang kata oh dia ni hebat ni, semua orang minat belakang dia. Tak, tapi orang laki-laki tu tak hebat, orang tak ju. Maka mari pula budak-budak tengah kacik, dia kata mak jangan duduk kagum dia tu, tak betul dia tu. Jadi budak ni ada riwayat kata, ada riwayat kata yang ketiganya siapa? Ibnu Mashitah binti Fir'aun. Ini hujah, ini dibawa oleh siapa? Oleh Ibnu Athiyah. Faqala lam yatakallam, jadi dia tak sebut pun sahibu Yusuf dalam riwayat Bukhari Muslim. Riwayat tadi ada. Hujah yang kedua, annasabi law takallama, kanak-kanak kalau dia bercakap tak payah cari dah baju, cari tak cari, budak sendiri cakap tak, budak tiba budak cakap Yusuf betul, habis cerita. Sebab mana ada budak boleh cakap? Dia kata law takallama lakana dalil lafsa kalamihi, kalau dia bercakap dia sendiri itu menjadi dalil dah, bukti. Jadi itulah di antara hujah ia mengatakan bahawa orang tua jadi saksi. Baik, kalau kita kata budak-budak, tak sedut balah dalam masalah ni. Benda dah berlaku, kanak-kanak ke dewasa, yang kita sebut di sini hujah nak dari sudut akademik, dari sudut perbincangan. Wallahu alam. Kalau kata budak pun mukjizat bagi Nabi Yusuf, kalau kata orang tua pun mukjizat bagi Nabi Yusuf, nak menyelamatkan dia daripada tuduhan yang jahat. Baiklah, jadi kita bila si saksi tadi, kanak-kanak atau orang dewasa yang mengatakan tengok baju, tengok baju, tengok ayat 27, wa

0: yaqin. Dan jika bajunya koyok dari belakang, maka dustalah perempuan itu. Dan Yusuf adalah dari orang yang benar. Nah, tengok baju. Cakap banyak tak guna dah kita hari ni. Kita cari eviden, bukti. Wa qala syahidu hakiman baina Yusuf wa imra'atil aziz, tengok baju siapa, cari di mana. Baju cari belakang, Yusuf betul, perempuan tu karut. Aik karut mana? Oh dia tarik ya. Sedap juga tu dak. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fa kazabat min sadiqin. Selesai dah kita. Tengok ayat 28. Dan ni ayat 27 dah.
1: Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim.
0: Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyok dari belakang, how tengok baju Yusuf gabok, nak sembunyi tak boleh dah. Sebab hakim dah cakap, sama ada kanak-kanak itu ataupun orang dewasa. Lah ni, siapa dia pun tak cakap, kita tengok eviden, tengok bukti. Bukti, baju. Cari mana? Cari belakang. Habis. Suami dia pun bila tengok, falamma ra'a zawjul mar'ati qamisa Yusuf syuqqa min khalfin. Bila tengok baju cari belakang, tabayyana lahu sidquhu, yakinlah bahawa Yusuf benar. Kalau kita agak ilmi pala lah pakcik ni. Alah, lama enggak nyewa perang tu. Ya, bahasa Kelantan sikit hari ni. Ngepek ni kena bahasa Kelantan baru dia rap. Mu ni enggak buat perang ni tak habis-habis lagi. Dia kata apa?
1: Qala innahu min kaidikun.
0: Ni kerja mu lakon ni. Mu lakon nak buat benda tak baik dalam rumah kita ni. Inna makrakunna. Ni semua ni kerja yang melakukan ni.
1: Inna kaidakunna azim.
0: Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar pengaruhnya. Tipu daya wanita ni reboh, ramai orang yang reboh dengan sebab tipu daya perempuan.
1: Inna makrakunna wahtialakunna ayatuhan nisa azim.
0: Besar sangat. Jadi bila bila apa ni, bila suami dia dah pasti dah bini dia kacau, ialah kata orang nak geger pun malu juga korang, tak kena tutup juga aib. Mana dia pun orang panggil terkejut, koyok lah suami dia. Gapo dia ada istilah orang yang orang terkejut ni, dia panggil gapo dia lah, katalah suami dia maknanya panik, terkejut. Dia berkata gini lah, tengok ayat terakhir dalam siri ni,
1: Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Yusuf, muka anak akak dia agak gosok lah kawan ni Yusuf.
1: Yusuf,
0: a'rid an hadha, lupakan cerita ni, minta tolong sembunyikan, la tukhbir ahadan, mu jangan cerita kau orang, aku malu dengan perbuatan makcikmu ni. Minta maaf ya Yusuf. Maknanya Al-Aziz dia orang besar, dia orang besar. Minta tolong Yusuf, jangan bising, jangan duduk viralkan benda ni. Dia sekat ni lah, kok mana pun mu betul, pokoknya makcik salah. Dari sudut orang panggil peristiwanya, Yusuf benar. Jadi hak kacaunya makcik dia. Tapi ke mana pun, la tukhbir bihi ahadan, a'rid an hadza, jangan cerita korang. Dia pun balik ke bini dia.
1: Wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Awak dalam kitab ni tulis Zulaikha, Zulaikha, Zulaikha lah. Dah ada lagi tak sejarah juga.
1: Mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah orang yang bersalah.
0: Mana jatuh hukum lah.
1: Memang salahmu, mu nak kacau dia, mu nak kena.
0: Ha. Tengok nota di bawah kata 389,
1: untuk menjaga nama baik suami Zulaikha mengambil keputusan menyembunyikan hal itu dari pengetahuan ramai dan menyuruh isterinya bertaubat.
0: Tapi istilah orang tua kata apa? Mulut tempayan boleh ditutup, mulut orang memang tak tertutup. Nah, kok mana pun cerita ni tersebar juga.
1: Baik, sebelum sebar cerita, kita tengok tafsir kita dulu.
0: Qala al-aziz li imra'atihi, berkatalah pembesar itu kepada isteri dia, watlubil maghfirah li zambik, minta ampun dengan dosamu. Minta ampun dengan Allah dosamu. Kata di para ulama, dia kata Ar-Razi contohnya kata, faqad kana ulaikal aqwam, puak-puak ni dia iqrar adanya Tuhan, adanya Tuhan. Wa in asyraku ma'ahu ghairuhu, walaupun dia syirik. Jadi puak-puak ni tidak Islam lagi ni. Hak Islamnya siapa? Nuh. Hak duduk di Baitul Maqdis ni, anak-anak Nabi Yaqub ni, hak tu hak muslimun. Hak kita gi ni di Mesir. Mesir ni di bawah kerajaan Firaun. Ah, kita dari sudut sejarah lah. Dari sudut sejarah, yang bawa Islam ke Mesir Yusuf. Dia yang dakwah dalam penjara tu, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, tuhan-tuhan hak banyak baik ke Allah yang esa itu yang terbaik. Ayat 39, nanti kita jumpa bila Yusuf berdakwah dalam penjara, maknanya puak-puak itu tidak Islam. Ini analisa yang dibuat, kata dia tak Islam lagi, tapi dia tahu adanya Rab, ada Tuhan. Ha, sebab itulah timbul masalah tauhid rububiyah, tauhid ruluhiyah yang duk balah sehari dua ni. Nah, duk balah, berasak balah ni. Kita kata ini semua ni istiqra, istiqra. Ayat Quran sebut puak-puak kafir, kalau ditanya siapa yang cerita lagi, la yaqulun Allah, mereka kata Allah. Mana dia tahu ada Tuhan. Jadi puak-puak ni dia tahu ada Tuhan. Pasal itulah dia kata minta ampun dengan Tuhan. Tila ada makna, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wastaghfiri li dhanbiki, minta ampunlah kesalahanmu, ay wa'taziri ila zaujiki, minta maaf dengan suamimu. Mari minta maaf dengan aku. Marahlah suami pun. Basah perangai. Nak kalau kita ayat Kelantan kata basah perangai wuduh. Mari minta maaf ni. Wasta'fihi, minta maaf supaya aku tak buat ambil tindakan. Kalau tidak kena cerai kamu. Balik duk kapur. Kena pula isteri itu budak kampung. Ha, boleh pedah. Ini pendapat yang kedua ni daripada Ibnu Zaid. Wa ala wa hadha ala an al qa'il, inilah perkataan Yusuf wa ari anaza wastafil zambiki huwa syahid. Jadi pandangan yang kedua ni berdasarkan kepada dia kata Yusuf, betul perempuan minta maaf dengan suamimu. Jadi ada dua pendapat lah, sama ada dia kata minta maaf dengan Allah atau minta maaf dengan suami. Dua pandangan dia dalam tafsir ayat ini, wallahu a'lam. Baiklah, Allahu akbar. Kemudian kata dia, wastaghfiki innaki kunti minal khati'in, memang sah dah mu bersalah. Yusuf lepas daripada tuduhan jahat. Tapi gak, wanita ni tak akan duduk diam.
1: dia bodek juga suami dia, walau macam mana pun Yusuf mesti dipenjarakan sebab dia malu dengan keadaan. Tadi kata pepatah di mulut tempayan boleh ditutup, mulut orang tak boleh tutup. Ayat 30 esok Jumaat, hari Sabtu kita sambung. Wa qala niswatun fil madinati, gagak gegak gempita dah orang wanita di bandar Mesir cakap, oh gila kau anak akak pula dah makcik dia. Viral cerita. Cerita seterusnya tunggu dalam siri akan datang insyaAllah. Untuk hari ini kita mencari 5 faedah, al-fawaid at-tarbawiyah wal-tawal fawaid al-ilmiyah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Baiklah, pendapat yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, wastabaqal bab, wastabaqal bab, ayat yang pertama wastabaqal bab, dia orang ni berebut apa, lari ke pintu. Wastabaqal bab, dua ni lari menuju ke pintu. Kata ulama tadabbur, fihi annahu yanbaghi lil abdi, sepatutnya mana-mana orang, laki-laki ke perempuan, kalau dia tengok tempat ni mencurigakan, boleh menimbulkan maksiat, mungkar, bahaya apapun, tak kiralah, mungkin bahaya dari sudut dunianya, bangunan nak utuh ke apa benda, an yafirra, dia kena lari cepat, lari. Wa yahrub ghayata ma yumkinuhu, lari menyelamatkan diri seboleh mungkin untuk menyelamatkan dia daripada maksiat. Jadi li anna Yusuf alaihissalam, dalam ayat ini apabila Nabi Yusuf tengok tanda-tanda kegilaan makcik ni dah melampau, nak ke dia nak buat benda fahisyah, Yusuf telah tengok burhan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yusuf dah tengok, jadi alhamdulillah. Apa keburhan tanda tadi? Jadi katanya burhan tu bukti dalil ilmu Yusufnya, dia belajar dah wajib menjauhi benda haram, haramnya zina, orang nabi-nabi ini berakhlak, itu dah antara burhan. Ada pun kata ayah dia mari tanpa apa ni atas belakang Yusuf tu, itu cerita karut lah. Ulama kata itu cerita Israiliyat. Ada dengar cerita daripada budak lagi, konon-kononnya ayah dia mari pabui, Yusuf bersedar lari selalu. Tak ada, itu cerita Israiliyat. Betulnya tak ada gapalah, yang penting kita laki-laki ke kita perempuan, kalau tengok ada tempat itu maksiat, tempat mungkar, jangan duduk, lari. Ini ayat yang pertama yang perlu kita belajar. Kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidai, termasuk juga dalam grup di alam maya. Grup alam maya, kita adalah grup kita ni, orang duk puh benda karuk-karuk, puh benda duk hentam orang, cerca orang, maki orang, tuduhan jahat pada orang, ataupun letak benda-benda yang mengaruk, letak gambar lucah kau gapa benda, uhrub fir, tinggalkan grup itu, keluar leh grup, bagi nasihat dia belum leh tu, ni cak karuk gini ni, duduk nuduh orang, duduk buat benda lucah, benda karuk ni, tinggalkan. Tengok Nabi Yusuf cuba melarikan diri, cuma wastawaqa, berebut pintu, jadi dengan dua niat yang berbeza. Yusuf niat nak lari menyelamatkan diri, perempuan ni lari nak supaya Yusuf tak lari. Itu dia panggil besarnya peranan menyelamatkan diri daripada segala fitnah yang berlaku di atas dunia ni. Apa saja fitnah berlaku atas dunia, kita larikan diri, selamatkan diri kita supaya tidak terjebak dengan benda yang tak baik. Malam tadi cerita peperangan Jamal, peperangan unta yang berlaku di kalangan sahabat. Perasa ke tidak, beberapa orang sahabat besar i'tazalul fitan, lari tak mau. Dia tak sokong Sayyidina Ali, dia tak sokong Ali Aisyah. Sebab dia tahu benda ni benda perang saudara. nak masuk dari siapa. Ha, jadi kita pun hati-hati. Kadang-kadang bila berlaku dua kem dalam dunia ni, tengah dulu kita, jangan duduk nampak sangat. Ha, kadang-kadang bila kita nampak sebelah, orang sebelah lagi marah. Ha, tapi bila kita komen, orang sebelah ni marah. Jadi dikata duduk dia lah buat anak tersedut kecek lah bak semasa. Tapi kalau benda tu mungkar, kita kena sebut juga. Ha, tapi biasalah, bila benda tu mungkar sebut, ada orang ni marah, ada orang tu suka. Jadi kita kena usahalah kalau boleh selamatkan diri kita daripada sebarang fitnah. Faedah yang kedua,
0: wa alfa ya sayyidaha ladal bab.
1: Kap terkejut dia tengok, hai, suami dia ada dekat pintu. Anak kata apa? Dia kata, Allah kata walam sayyidaha, tuan dia, suami dia ada dekat pintu. Allah tak kata sayyidahuma, ketua bagi dua-dua Yusuf dengan perempuan ini. Lianna Yusuf AS lam yadkhul fi riqqin, Yusuf tak jadi hamba. Karena itu waktu Al-Aziz beli Yusuf di Mesir, dia tak kata pun kita jadi hamba. Tak, asa an yanfa'ana, dia beri manfaat pada kita. Dia tak, kita tak ada anak. Au natakhizahu walada, kita jadikan dia sebagai anak. Dia tak kata jadi hamba. Jadi Yusuf ni bukan seorang hamba. Nabi tak jadi hamba. Lam yakun mamlukan lizalikar rajul, dia bukan hamba kepada Al-Aziz. Jadi Allah Ta'ala kata sayyidaha, tak kata sayyidahuma, Yusuf tak masuk. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, sayyid, boleh tak kita kata kepada makhluk? Jawabnya boleh. Sayyid boleh kata. Ha, jadi macam Rab boleh juga kata. Rab, kita kata Rabbi dengan makna Tuhanku. Rabbi dengan makna Tuhan, boleh. Dalam ayat ni diguna dua-dua. Kita dah bahas tentang Rab semalam. Hari ini tambahan Sayyid, boleh juga kita kata Sayyidaha manusia, ataupun Sayyid dengan makna Huwallah, bolehlah. Macam kita duduk baca doa lah, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina, tak apa. Memang Nabi kita penghulu. Itu dia panggil dari sudut perbahasan akademiknya dibenarkan. Ini dibahas oleh Ar-Razi, Al-Biqa'i dan juga Al-Qassab, ulama-ulama tafsir yang hebat, duk bahas tentang penggunaan kalimah sayyid kepada makhluk dan ataupun kita guna kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma bagi ana lah, secara peribadi minta, ini pandangan peribadi, saya tak suka kata sang kepada Allah, sang pencipta. Kita kata yang maha pencipta lebih baik, dari sudut bak, jiwa kita lah. Ramah juga penterjemah kita ditulis sang pencipta. Siapa? Jadi kita jadi sang. Sang ni macam benda-benda, macam hayawan yang sang. Sang kelambai, sang kutang, tak? Jadi tak usah kata kepada Allah Ta'ala sang lah. Kita kata Allah yang maha pencipta. Lebih orang jiwa kita ya. Dari sudut bahasa ahli akademik, bahasa kata tak salah, buatlah. Tapi kita, Abu Anas tak suka letak kalimah sang kepada Allah. Nah, sebab itulah buku-buku saya, kalau admin dia masuk, editor masuk sang, kalau kita semok kita akan pangkah buat sang. Kita tak mahu. Walaupun kalimah tu boleh dua-dua, tapi elok tak seguna bagi Allah Azza wa Jalla. Itu pandangan saya. Tuan-tuan tak setuju, boleh dipersilakan, tidak setuju. Tapi kita tak mahu. Wallahu a'lam. Baik. Ha. Faedah yang ketiga,
0: qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su',
1: apa kebalasan orang yang cuba nak kenak pada isterimu, orang yang cuba nak kacau keluargamu, apakah balasan? Tengok cepat wanita ni tukar channel, dia salahkan Yusuf. Ingat molek, ini tipu daya wanita ni besar. Dan dia, walaupun dia marah tapi dia sayang ke Yusuf, dia tak kata Yusuf nak buat. Dia kata man arada, siapa yang cuba nak khianat pada isterimu, dia tak kata man fa'ala bi ahli kasu, orang yang dah lakukan fa'ala, dia panggil fi'il mudhari', fa'ala dah, fa'ala yaf'alu, madi, maaf, mudhari', madi, fi'il madi mana benda dah lepas, madi mudhari', amar, fa'ala mana madi, benda dah dah buat, apakah hukuman orang yang dah buat tak? Dia kata man arada, orang yang cuba nak buat. Ini dia kata tabri'atan laha wa tabri'atan lahu aidan minal fi'li. Jadi dia nak lepas dia dan dia nak lepaskan Yusuf. Yusuf tak buat lagi. Tak kena tak tak usik pun, tak sentuh pun. Cuma arada, cuba. Innaman niza' indal iradah wal murawadah. Jadi tempat kita lah ni hukumannya ke atas orang yang cuba, orang yang menggoda. Buat tak? Maknanya ini Allah Ta'ala bawa mari bahasa yang cukup menarik sebab nak jaga kehormatan Nabi Yusuf AS. Wanita ni pun dia tak tuduh Yusuf buat, dia kata arada, cuba nak buat. Itu seni bahasa Al-Quran, sangat sangat apa, sangat menarik. Masya Allah. Baiklah, illa an yusjana au azabun alim, aku nak mempenjarakan dia ataupun azab. Yadullu ala izami mawqi'is sijin, maknanya penjara ni bagi orang yang mulia satu hinaan. Penjara bagi orang yang mulia satu hinaan. Kalau orang biasa masuk penjara biasa ya, tapi Yusuf ni orang yang yang cerdik, yang comel, tak sesuai yang dia masuk penjara. Tapi aku nak hinakan dia sebab dia kena ni masuk. Itu pada peringkat awal, pada peringkat awal. Allahu Akbar. Yusuf tak diam. Yusuf tak diam. Yang keempat, Yusuf kata apa? Qala hiya rawatni an nafsi. Dia kacau saya. Ingat molek tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang nak kena kepada kita, kalau orang nak kena ke dia, nak kacau kita, kita difitnah, wajib kita pertahankan.

Sebab benda ni berat, tuduhan ni besar. Maka seorang yang dituduh dia tidak bersalah, kena pertahankan diri. Jangan kata biar malah cara aku payuh. Cuma zaman kita nak pertahankan diri dengan apa? Ya, tulis di Facebook begitu ya. Oh, dia kata LOD, LOD. Tahu LOD? Atas surat saman. Ha. Nak bayar kos guaman tu bukan murah. Kalau benang kes kat 50 ribu tu, kata tak dapat ketuan boleh jadi. Kalau bayar saman juta-juta, okey lah. Nah, tapi apa boleh buat? Setakat itulah kita. Nak pergi tak boleh dah. Baiklah. Wasyahida syahidun min ahliha, datanglah saksi daripada keluarga perempuan itu sendiri. Kita ni kalau saksi anak-anak kita sendiri, aula bil qabul, lebih cepat untuk diterima oleh keluarga. Sebab aku sendiri saksi, bukan orang lain saksi. Ni keluarga kita. Apa satulah kita kata syahida syahidun min ahliha, ramai orang guna ayat ini apabila saksi daripada keluarga. Aku dengar cerita kita, anak-anak dia sendiri tak terima. Sebab itulah bila orang nak condemn dakwah ni, nak condemn dakwah pendakwah, dia guna anak-anak dia pun tak dengar. Anak-anak dia pun reject dia. Orang kapur lain yang bagi duduk ngaji dengan dia. Orang anak-anak dia tak mari-mari pun. Susah nak dengar ceramah. Duduk walaupun duduk depan masjid, mari semaya jemaah pun anak-anak. Jadi ini tuduhan nak menjatuhkan orang. Tapi untuk nak menguatkan, ini juga wasyahida syahidun min ahliha, saksinya keluarga dia sendiri. Kita dah bahas panjang tadi, anak tak nak ulang balik. Adakah orang ni saksi itu kanak-kanak? Berdasarkan kepada riwayat kata, takallama fil mahdi arba'ah, orang yang bercakap dalam baby, bercakap dengan budak ni 4 orang. Siapa dia? Nabi Isa. Apa ni tadi? Saksi pada Jurayj yang kata dituduh zina dengan perempuan tu, dan sahib syahidu Yusuf, saksi pada Yusuf. Jadi kita kata perbahasan tu dah bahas. Jadi ada ramai juga ulama katakan tak, bukan budak-budak, orang dewasa yang sudah berjanggut, berdasarkan kepada evidence lain yang ada. Kita kata wallah, yang penting syahida syahidu min ahliha, in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa min al-kadzibin. Kalaulah baju dia cari depan perempuan itu betul, Yusuf salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa min as-sadiqin. Kalau baju dia cari belakang, Yusuf betul, perempuan ni salah. Ulama kata yuhtaju bi man yara al-hukma bil qara'in wal amarat wal amara wa na. Jadi ini dia panggil hukum dengan saksi, dengan tanda-tanda, dengan evidence, dengan alamat-alamat yang boleh dijadikan saksi, iaitu lah baju dia cari di mana. Ini pentinglah kita pun, penting juga kita untuk guna saksi macam ni, barulah kita kata gitulah dia. Baiklah, yang kelima, yang terakhir, kata di Al-Aziz, qala innahu min kaidikun. Ni semua ni mainnya wanita ni belakang, kerja orang betina belakang ni, kerja orang perempuan ni. Inna kaidakunna azim, tipu daya wanita tu besar. Minta maaf lah perempuan. Allah Ta'ala sebut dalam ni, kata di suami Al-Aziz, suami dia kata inna kaidakunna azim, wanita, tipu daya wanita besar. Bagaimana kita nak taufik di antara ayat? Satu lagi ayat, surah An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni dijadikan lemah. Tapi kenapa dia sebut sini kaidakun na'zim, tipu daya wanita besar? Jawab dianya, lemah, manusia tu lemah nak banding dengan langit dengan bumi yang kuat. Tapi dalam bab tipu daya, makrur rijal, tipu daya wanita dalam bab apa ni, godaan, lebih besar daripada laki-laki. Tipu daya wanita lebih besar daripada laki-laki dalam bab godaan. Sebab itulah kita duk tengok kalau iklan tepi jalan jual minyak wangi ke jual gapo, semua gambar wanita besar-besar, dia panggil eksploitasi wanita tu kuat. Gapo saja pun. Sebab itulah wanita, jangan hinakan diri awak jadi model,

dia bertudung, bertuduh pun duk jual muka, jual body, duk jual barang. Enggak pekerjaannya kita ni. Kita wanita dijadikan untuk cik suami, bukan untuk ditayang di tepi jalan, bukan untuk ditayangkan di mana-mana. Orang yang jual gambar-gambar di tepi jalan, maka dia tidak ada maruah yang besar. Apalagi kalau tak, walaupun bertudung, tapi kenilutun itu tetap ada. Satu kes. Jadi dalam ayat ini, satu lagi perbandingan, berat belakang dibandingannya. Ketika menyebut tentang godaan wanita, Tuhan kata, inna kaidakun azim, tipu daya wanita besar. Tapi bila sebut tentang godaan syaitan, tanda, surah An-Nisa ayat 26, inna kaidas syaitani kana da'ifa, tipu daya syaitan tu lemah, tipu daya wanita tu kuat. Lagu mana pula ayat ni? Ayat berat belakang orang tino hari ni kena. Jawab dia nya, inna kaidas syaitan kana da'ifa, syaitan tu lemah, godaan dia nak banding dengan orang beriman, dia tak kuat, syaitan lemah. Tapi dalam bab maqam wanita tu, dalam bab godaan kuat dia. Jadi tak usah duduk ngenak ke wanita lah. Wanita ni memang godaan dia kuat, syaitan pun lemah dia kuat. Jadi kata di ulama, la dilala tafi, tak boleh nak dalil lagu tu. Nyanyo ke muslimat, fal maqam mukhtalaf, tepatnya berbeza. Allah Ta'ala banding tipu daya syaitan nak banding dengan perancangan yang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan orang beriman, lemah syaitan tu. Kira kita betul-betul beriman, syaitan tak dilawan. Tapi tipu daya wanita ni nak banding dengan tipu daya laki-laki, wanita lebih kuat, laki-laki lemah. Walaupun lemah, ramai ya hak kena tipu orang laki-laki tak. Mari tu yuk zek-zek, bini dia sudah mati, lepas menikah tahu kawan tu ada bini dua dah. Ada juga gitu. Jadi kita kata tak salah. Ana selalu duk main orang Arab ni, oh, bila sebut buat wanita, inna kaidakun azim, inna kaidas syaitani kana dhaifa. Ulama kata dua dimensi yang berbeza, jangan buat bandingan. Buat nanya kepada wanita, hari ni kita membela wanita supaya wanita tenang hidup, jangan duk jadikan mainnya orang seperti yang ada di sini. Wallahu a'lam. Akhirnya kata di Al-Aziz, Yusuf a'rid an haza, Yusuf kau diamlah, jangan viralkan, memalukan aku. Dia rakyat ke bini dia, pergi minta ampun, minta maaf kepada Allah ataupun minta maaf kepada suamimu. Mana kita tak ada pula riwayat mengatakan Al-Aziz cerai bini dia. Wallahu a'lam. Jangan duk cari cerita pelik, kita cari cerita sahih. Walau begitu, ayat 30 cerita apa ni, wanita ini telah viral di dalam bandar Mesir. InsyaAllah kita jumpa dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang kita akan baca, ayat 30, 31 dan 32. Di mana dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah ceritakan kepada kita peristiwa hitam yang berlaku di rumah Al-Aziz. Isterinya menggoda anak angkatnya Yusuf, dan Yusuf melarikan diri mau keluar sehingga cari baju dia di belakang. Maka selamatlah Yusuf daripada tuhmahan. Alhamdulillah. Tapi seperti yang pepatah Melayu kata, mulut tempayan boleh disumbat, mulut orang terbuka luas. Khabar cerita ni dah viral di Mesir. Di kalangan wanita-wanita di Mesir, isteri-isteri pembesar, mak-mak datin, datin seri, puan seri semua duduk gagal bahawa isteri Al-Aziz goda anak sendiri. Oh, gagal. Wanita tu pun tak diam. Oh, dia kata ngutuk aku eh. Baik. Dia pun siap jemput mari ke
ke istana dia ataupun ke mahligai dia, kawan-kawan dia belaka, pembesar, mari rumah aku. Dia sediakan menu yang perlu kerap dengan pisau. Ah, bijak. Jadi setiap orang ada pisau di tangan. Ada buah kat depan yang kena potong. Tengah duduk siap semua, ha, silakan, silakan. Ha, pegang, pegang pisau kerak. Yusuf keluar. So Yusuf keluar, masuk dewan. Oh, makcik ni tengok Yusuf gini keraklah tangan, perak, perak. Tak khabar. Luka habis tangan. Ha, barulah Imratul Aziz kata, "Mu sekali tengok foto tangan. Mu bayangkan aku hari-hari duk tengok Yusuf. Apa jadi?" Tapi Yusuf budak baik. Rawatuhu an nafsi fasta'asam. Dia tak mau. Dia budak baik. Tapi walau macam mana pun, biasalah depan kawan-kawan kena tunjuk angkuh. Kalau dia tak ikut juga arahan aku, aku penjarakan dia. Patut dia insaf lah. Tak. Tak insaf. Lagi orang kata makin naik tocan. Sebab cakap depan kawan-kawan, mak-mak datin, datin seri belakang ada depan ni. Jadi sedak sikit dia buat. Kalau Yusuf tak ikut aku, aku penjara dia. Ha. Dan dia termasuk orang yang hina bila masuk dalam penjara. Baik, itu mukaddimah ringkas. Sekarang kita baca ayat. Ayat 30. 30 surah Yusuf. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 442. 442. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
1: الله أكبر الله الحمد. Cerita yang sangat menyedihkan lah. Kenapa tak sedih? Mainnya cerita yang pelik macam ni. Baik, tengok ayat 30 surah An-Nis, surah Yusuf ayat 30 muka surah 442.
0: Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin.
1: Dan sudah tentu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha Imra'atul Aziz dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkendakkan dirinya untuk bermukah. Mana buat benda tak baik lah. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi viral adalah. Jadi munasabah ayat ni jelas. Setelah berlaku peristiwa insiden yang tidak baik, bertembung pula dengan suaminya di muka pintu, berlakulah muhakamah, penghakiman. Syahidah-syahidu min ahliha bahawa Yusuf tak bersalah. Jadi gagal. Waira molek adalah di Mesir tu tentang peristiwa ini. Tak boleh nak tutup dah benda tu. Allahu Akbar. Maka datang ayat ini, episod seterusnya tindakan Imra'atul Aziz untuk menutup malu. Ialah malulah. Moga orang ada bercakap hari belakang ni malu. Tapi dia nak nyatakan bahawa janganlah kutuk kuat sangat. Jangan kutuk kuat sangat. Mu tak kenal lagi Yusuf. Jangan main-main dah. Demo budak-budak kata demo tak kenal bare lagi. Dia jumpa Yusuf, mu tahulah apa akan jadi. Bukan aku seorang. Habis puak kita ni. Baiklah. Itu munasabah. Sekarang kita pindah ke apa ni, tafsir.
0: Wa qala niswatun ay qala nisa'um fi madinati Misra.
1: Wanita-wanita pembesar, orang kapur pun dengar cerita dah apa yang berlaku dalam istana Al-Aziz.
0: Imra'atul Aziz zatul qadril kabir, isteri menteri pembesar Mesir. Turawidu fataha.
1: Tengok dia guna kalimah, dia tak kata menggoda hamba dia, tak, hamba suami budak fataha goda budak dia, hamba dia. Tengok turawidu ghulamaha, budak dia, kita kata an nafsihi
0: wa tad'u ila muwaqa'atiha, dan dia ajak budak tu buat benda tak baik.
1: Jadi kata di para pengkaji tadabur, dia kata dia nak, ayat ni ayat nak menjatuhkan Imra'atul Aziz, nak jatuh kawan tu. Sebab orang kata tak kira dengan anak akak, dia nak main dengan anak akak. Pelik. Lepas tu dia kata fataha turawidu fataha an-nafsi, dia nak main dengan anak akak.
0: Kita orang besar-besar ni carilah orang besar juga dah. Seolah-olah begitulah. Ayat ni ayat perli dia panggil. Kita pun tak nak detail lah cerita ni. Sebab cerita ni Ayat 18 lah juga ni kalau kira kak. Betul lah ayat Quran dia sindir dia panggil. Minta lalu gitu je.
1: mari Israel yaknya ditik, sudah.
0: Qad syarafaha hubba,
1: ai qad wasala hubbu fataha ila syarafi qalbiha. Telah Allah panggil, telah masuk, menusuk cinta dia ni, kegilaan dia ni kepada Fataha, kepada anak ni, kepada anak angkat ni, sampai ke lubuk hati. Oh, gila benar dah ni. Okay. Gila teruk dah ni.
0: Wabalaga hubbaha lahu mablagan aziman.
1: Cinta dia ni, cinta tak dihina, orang panggil tak dihina, sekat dalam ni. Tak dihina. Bukan sekat cinta buta, ni cinta gila dah ni. Ibaratnya begitulah kata-kata tu. Bahasa Quran guna, qad syarafaha hubba, maknanya cinta dia ni orang panggil tak lewat apa dah. Suami dia apa penih dah. Kalau zaman kita lah ni, habis hari tawar lagi tiup. Nah, mana tak bomo ada tiup belakang dah ni, tak jadi.
0: Allahu Akbar. Inna lanaraha fi dhalalim mubin.
1: Kami nampak Imra'atul Aziz ni salah besar. Ada ke gigodo anak angkat sendiri, cinta ke budak-budak. Hei, orang tua kira lagu ni. Jadi ini semua ni perbualan yang berlaku di kalangan wanita di Mesir. Enggak nyesapa juga ke dia, ke Imra'atul Aziz ni. Okey, macam mana cerita? Puan datin dah, datin seri ke apa benda. Orang dia cara hawak dah di bandar tu. Oh, tak ada apa dah. Mengutuk tu. Ya, ada mana-mana pun tali baruk ni mesti ada. Nah. Mesti ada dia punya orang hok jom menyapa berita, hok jom cerita, ada belaka. Mana-mana kawasan pun mesti ada. Jadi hak ni bahaya ni, batu api ni. Hak mari duduk kecek. Hak ni dia mari menyapa berita. Baik. Tengok ayat 31.
0: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna.
1: Maka apabila ia, kita terjemahan ni dia pilih Zulaikha. Kita Zulaikha je lah. Mendengar cacian mereka, ia pun menjemput mereka. Ia kata, puak-puak mak datin duduk ngutuk aku ni. Mari-mari. Kita buat satu majlis. Arsalat ilaihinna. Buat kak jemputan, panggil mari ke rumah dia. Mari ke istana dia.
0: Wa'atadat lahunna muttaka'a,
1: dan menyediakan satu jamuan untuk mereka. Jamuan pula cerdik menunya. Menu kena pakai pisau. Kalau kita kak nak makan apa? Makan pisau. Zaman lo ni hok menu pakai pisau ni BBQ ke tak? BBQ. Kena hok daging wagyu tu. Pisau serai mari. Main-main lah. Tapi dia katanya buah. Dia tak buah depan. Buah dengan pisau.
0: Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina.
1: Sudah. Ni dia panggil konspirasi ni.
0: Ai falamma sami'at,
1: dan sikin, dan serta memberikan kepada setiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Ada buah ke depan, pisau ni kena kerak buah. Baik, kita tengok tafsir sikit-sikit lah dia.
0: Falamma sami'atil mar'atu imratul aziz maqalatan nisa,
1: bila dia dengar kata-kata wanita kepada dia, duk mengutuk dia, duk caci dia, duk keji dia. Tengok dia guna perkataan makrihin. Kalau kata makar, tipu daya, konspirasi. Jadi bila Imra'atul Aziz dengar konspirasi puak-puak wanita lain nak jatuh dia dengan kutukan-kutukan yang berat ni, itu dia panggil apa dia kata ulama, kenapa dia guna makra, guna tipu daya ataupun konspirasi, dia tak guna, dia tak guna aku dengar perkataan mereka, kutukan mereka, tak diguna konspirasi. Sebab apa? Sebab wanita-wanita yang bercakap tu bukan nak nasihat ke Imra'atul Aziz, wanita tu memang nak mengutuk, nak jatuh kawan tu, nak hina kawan tu. Itu dia panggil sebab-sebab dinamakan makr. Padahal kalau cukup dia kata apabila dia dengar kata-kata wanita tu, padahal tapi tak, dia guna makrihina, bukan kata-kata biasa, kutukan yang nak menjatuhkan. Silap-silap suami dia pun tercabut daripada menteri kabinet. Banyak kali ni kita cerita menteri jatuh dengan sebab wanita tu kan. Ada orang bila jatuh sebab wanita, dia pergi sibuk dengan buat, orang panggil spin, tak ikut lain pula. Okey lah, yang penting kenapa Allah Ta'ala guna perkataan Imra'atul Aziz kata makrihinna. Nanti kita bicara dalam dawah fawaid nanti insyaAllah, kalau ada ada kesempatan masa panjang. Maka bila dia dengar tu, okey, berehlah. Arsalat ilaihinna, dia pun panggil lah tu. Panggil mari. Satu majlis khas untuk wanita saja. Wa'atadat lahunna muttaka'a, dan menyediakan tempat yang comel lah. Kalau kata itika ni, tempat duduk menyandar gitu. Yang penting majlis hok comel, tak kira lah. Moga moga istana agak comel dah. Kalau mari pak rumah kita ada tika ya. Tika kerusi hotel dah. Ha. Tapi hok ni hok comel-comel ni. Cuma hok sedak dia nya, wa atat kullu wahidatin minhunna sikkina. Setiap orang diberi pisau. Lituqatta' bihi ma yahtaju ila taqti' min at'am, supaya wanita itu boleh potong makanan yang ada depan dia yang perlu dipotong, yang perlu dipotong. Tak sebut sini, ada setengah ulama tafsir kata buah, dia kata buah. Ada setengah orang kata buah lima.
2: Sudah mengakhiri waktu sekian masa untuk ruang yang kita malam ini. Ada selesai, ada habis surah Yusuf siri yang 10 setengah. Kita akan sambung pula pada malam Abu. Untuk malam ini, terima kasih di atas perhatian, di atas segala yang ada. Dan lupa solat tahajud di punya malam dan solat subuh bersama di Masjid Bagisa. Ila liqa wa masalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.